0: wodo chimu leja. E kale jadu charni ay. Pe ma chimu wa pi anti yan kome kelo wa. Domo lai. Yang itu om ni jangan kau pikir. Yeah. Wanna do it? Go on lai. Mika iwi. Kamon, boleh buat orang Malaya. Eh, wujud yang mana kau bawa? Orang apa yang ini? Eh, mana punya mon, boleh buat orang Malaya. Mana punya mon, boleh buat orang Malaya. Kau wujud yang mana begonya renekan? Aduh, wujud, aku pegang riwang pak. Nenun boleh pulau ini nusha. Ini dua kita.
1: Pijom cun kiri wear kuaro.
2: Pijom cun kiri wear kuaro.
1: Bimara me pachu.
2: Bimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru tela. Loka kamu pene.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
4: Bimaro tiri. Duwe kila mama olaro biye gina matkong. En kokiti.

ning ada do gamong abang pierre do baba kabari ba cue tijeng doño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin kono megi me beri kunde mungu pichem sirem diri we piti kundi komi na menyo alken wan.

Nui kuina rija mugurni. Mia nyonyi menyongi na menyi meraba ada. Mia nyonyi menyongi na menyi meraba ada. Jo ada Allah, tejun jo. Jo ada Allah, marqua.